Nukuni, anu lewat arma. Aku mau kaji, nukur apa? Nukur lagi, nukun winter angin tu. Tuh, nampur lagi ane ayah.